0: nabrak naik. Allah.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tiga, satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Sekitar 38.000 lebih anak tidak sekolah tercatat di 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Jumlah yang cukup fantastik ini disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat memberikan sambutannya pada workshop pemetaan anak tidak sekolah di wilayah setempat. Gubernur Apollo Savanpo mengaku mendapat informasi bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dalam usia sekolah kurang lebih sekitar 38.000 lebih. Nyaris tembus 40.000, separuh dari jumlah anak-anak yang bersekolah. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah di Papua Selatan terhitung sebanyak 38.732 orang. Dari 38.732 orang tersebut meliputi Kabupaten Asmat sebanyak 14.623 orang, Kabupaten Bovendigul tercatat 4.153 orang, Kabupaten Mapi berjumlah 12.445 orang dan Kabupaten Merauke terdata 7.511 orang. Workshop pendataan identifikasi penanganan dan pemetaan anak tidak sekolah yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan tersebut melibatkan para kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah dari 4 kabupaten. Kita ke info berikutnya. Palang Merah Indonesia atau PMI Merauke terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah. Ketua PMI Merauke, Dominikus Ulukianan, mengatakan sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela di Merauke. Dominikus Ulukianan, SPD MAP, Ketua PMI Merauke, mengatakan masih banyak masyarakat yang merasa takut untuk mendonorkan darah karena kurang memahami manfaat donor darah bagi kesehatan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, PMI Merauke terus melakukan edukasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar terkait donor darah. Dominikus juga menyampaikan apresiasi kepada para pendonor darah aktif yang telah membantu pelayanan kemanusiaan di Merauke. Ia mengungkapkan salah satu pendonor aktif bahkan telah mendonorkan darah lebih dari 100 kali dan seharusnya memperoleh penghargaan tingkat nasional. Menurutnya, penghargaan kepada pendonor darah memiliki klasifikasi tertentu sesuai jumlah donor yang telah dilakukan. Namun demikian, ia mengakui sebagian besar penerima penghargaan donor darah di Merauke masih didominasi anggota TNI dan Polri. Sedangkan partisipasi masyarakat umum masih perlu ditingkatkan.

Kita ke info terakhir. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N merupakan ajang menguji kemampuan dan kreativitas siswa di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Romanus Kande Kahol. Pada kegiatan FLS3N tingkat SMA-SMK yang berlangsung di Hotel Halogen Merauke. Setelah siswa SD dan SMP menguji kemampuan mereka di Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, giliran ratusan siswa-siswi SMA-SMK yang mengikuti kemampuan dan kreativitas mereka di Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tersebut. Romanus Kande Kahol mengungkapkan sebanyak 164 siswa dan siswi dari tingkat SMA dan SMK mengikuti berbagai mata lomba yang dipertandingkan pada FLS3N yang dilaksanakan pada hari ketiga pelaksanaan lomba Kabupaten Merauke tersebut pada hari Jumat kemarin. Ke-16 mata lomba tersebut diantaranya lomba cipta lagu, film pendek, fotografi, solo gitar, komik digital, menulis berita, jurnalistik, kreativitas musik tradisional, menyanyi solo putra dan menyanyi solo putri, monolog, tarik kreasi, lalu lomba cipta puisi, desain poster, dan lomba baca puisi. Perlombaan ini berlangsung mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore hari. Lombanya cukup panjang karena ada beberapa mata lomba yang membutuhkan waktu yang cukup lama seperti komik digital dan desain poster. Setelah seluruh lomba FLS3N tingkat SMA-SMK selesai, maka akan langsung diumumkan siapa pemenangnya. Namun penyerahan hadiah uang pembinaan akan dilakukan pada saat penutupan seluruh rangkaian O2SN, FLS3N, dan OSN nanti. Demikian info Pro 2, saya Wafal Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak?

0: kaget.
1: Ih.
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tum pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
2: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ning? Aku mau pergi. Cepat, Kak, cepat.

0: Akhirnya, kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya? Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny.
1: Siapa itu? Ampura, siapa? Stop! Kenapa sawah bapak jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya. Padinya, pohon mangganya. Jangan!
0: Jening, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang, Losari.

0: Jenny?
1: Ampun, apa-apa. Jenny? Jenny tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapak. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapak. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Jening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sungai saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafi saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadi lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Berjalan lah ya, itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
2: Sempat berlapan.
1: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
2: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga kali ya.
1: Kesibukan.
2: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
1: Kalau yang teman-teman saya ya. Ada yang masih main reggae juga.
2: Oh, masih ada juga.
1: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
2: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
1: Iya, tetap.
2: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang matahari reggae reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
1: Bertiga.
2: Iya. Berarti ada Bang Mike,
1: Terus vokalis.
2: Vokalis, oke.
1: Terus bassist.
2: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
1: Saya pemain gitar.
2: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
1: Vokalis
2: dan
1: terus basis.
2: Oh, basis.
1: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
2: Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
1: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
2: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
1: Iya.
2: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
1: Baru-baru ini sih.
2: Okay, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
1: Sudah dibuat?
2: Sudah jadi.
1: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
2: Tapi belum rilis.
1: Belum rilis.
2: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
1: Oh. Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
2: Oke. Boleh di-spill nih judulnya nih.
1: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
2: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
1: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
2: Kan iya, ini lagu
1: itu kan tahu kan temanya.
2: Iya, biasanya lebih bebas.
1: Iya,
3: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai.
2: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
1: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
2: Berbeda.
1: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
2: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
1: Iya.
2: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, apa? Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji itu single pertama.
2: Oke.
1: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
2: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
1: Bisa.
2: Oke. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
1: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
2: Oh, cepet juga ya?
1: Iya.
2: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
1: Udah jadi.
2: Wah, keren.
1: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
2: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
1: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
2: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
1: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
2: Itu sih.
1: Itu yang paling penting sih.
2: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
1: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
2: Iya.
1: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
2: Iya.
1: Saya berdua. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
2: Oke.
1: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
2: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
1: Iya.
2: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
1: Saat ini kita belum publish.
2: Iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
1: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, mungkin kangen juga ya.
2: Kapan sih rilisnya?
1: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG. Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
2: Kapan kira-kira bisa didengarkan lagu, dua lagu terbarunya itu tuh?
1: Maunya secepatnya sih.
2: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
1: masih
2: ya.
1: Masih berproses, iya.
3: Video klip ya belum ya?
1: Video klip belum.
2: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya.
2: Situasinya gitu.
1: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
2: Oke.
1: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
2: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
1: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
2: Oke.
1: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu, gak seperti awal tahun 2000.
2: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang lebih jarang-jarang
1: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh. Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
2: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 14
1: lebih,
2: sekali?
1: Lebih.
2: Oh, lebih.
1: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya, tamunya
2: iya. Jadi gabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
2: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
2: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
2: Yang ikut?
3: Yang nonton.
2: Wow, 7.000 orang lebih ya, banyak banget ya.
3: 700 atau 500 sih.
2: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu misalnya ya.
1: Iya, seminggu lalu gitu.
2: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
2: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
2: Iya, yang lebih melo.
3: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai kesitunya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
2: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
2: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya kalau
1: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan, masih tapi dia cepat pengucapannya, padat.
2: Iya.
1: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
2: Malah lagu instrumental gitu.
1: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub. Kayak delay, efek drum, delay.
2: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
2: Main
3: musik, apa namanya?
2: Electronic dance music.
3: Nah yang di kita, itu adalah dubstep. Nah itu basicnya reggae.
2: Oh gitu, ternyata dubstep itu reggae.
3: Itu reggae asli basicnya.
2: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan? Cik gitu kan, tapi dibikin elektronik.
2: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
2: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
2: Baru tahu nih.
3: Ada yang Fragile kan?
2: Ya.
3: Itu kan reggae basicnya.
2: Baru tahu nih. Ternyata reggae itu luas juga
3: luas
2: ya.
3: Luas banget.
2: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh, Bang Brody.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
2: di sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
3: Salah satu Tipex.
2: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
2: Oke. Ini seru nih tuh, Bang Brody. Insight baru juga nih, mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105, nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emang ya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, oh,
2: padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan Tata Surya aja, bukan saudara Tata Surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay, gitu kali ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas?
2: Bebas
0: luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, okay, kalau mungkin kalau di luar itu, ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha okay. Blondy, band Perancis.
0: Wow, kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya,
0: oh,
1: ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya, ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, yeah, jadi lupa.
1: Nah, jadinya. Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau
0: macam
1: bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae
0: gitu. Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oke, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah
0: datang
1: juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga
0: reggae
1: nanti
0: EDM.
1: Di
0: EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Hey, boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Ya, bye-bye.
2: Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: FM.
1: Teman Produa, saatnya doa Ratu Surga.
2: Putar lagu-lagu yang kamu mau.
0: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah. Haleluya.
2: Sebab ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
2: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
2: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
3: Pak Wirjo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
6: Pak Wirjo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wirjo?
2: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
3: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
3: Pak,
1: deh.
3: Kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi benar-benar real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
2: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
3: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
6: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wirjo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
2: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu,

0: Kok kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka dan kita bisa lihat koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
1: Nah, jadi sekarang usaha Bapak Ibu semua akan berkembang berkat koperasi Desa Merah Putih.
2: Benar itu. Sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
0: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk koperasi Merah Putih.
3: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.
4: Teman terbaik kamu.

masih bersama ya. Ada beberapa hiburan lagu-lagu dan tentunya di pukul 13 ya, selama 1 jam ke depan bakal Don hadirkan buat kamu ya. Yaitu kita di segmen santai siang ya, dengan berupa beberapa informasi ya seputaran kuliner dan juga UMKM ya, yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Iya, ini buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah. Selamat bersantai saja buat kamu ya. Dah.

Oke teman Prodo, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info seputaran kuliner ya maupun UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Oke teman Prodo, kita lanjut ya ke informasi yang pertama ya. Ini tidak sekedar nikmat ya, ini alasan ya makanan.

2 ya. Iya, kita lanjut ya teman Pro 2 di mana ya. Kuliner pedas menjadi favorit masyarakat Indonesia ya dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah teman Pro 2. Meski sebagian tidak menyukai cabai ya, banyak masyarakat tetap ya menggemari hidangan bercita rasa pedas tersebut ya teman Pro 2. Indonesia dikenal ya kayak kuliner pedas ya, mulai dari makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari ya. Ada cireng, sebelas, ayam geprek ya, dan makaroni pedas ya. Mudah ditemukan di berbagai tempat teman Pro 2 ya. Ini berikut ada alasan ya makanan pedas digemari masyarakat Indonesia ya. Mengutip ya dari berbagai sumber ya teman Pro 2 di mana ya. Yang pertama budaya yang kental ya dengan rasa pedasnya ya teman Pro 2. Makanan pedas ya sangat lekat ya dengan pengguna rempah Nusantara ya seperti cabai ya, kemudian ada lada.

yang diperlukan ya tubuh untuk menjaga kesehatan ya, meski bermanfaat konsumsi cabai berlebihan dapat meningkatkan asam lambung ya, dan memicu gangguan pencernaan tanpa produk. Kemudian yang berikutnya ya, menambahkan variasi pada hidangan ya. Banyak masyarakat Indonesia ya menyukai makanan pedas ya, karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari ya. Beragam sambal Nusantara ya menghadirkan sensasi yang khas ya, yang memberikan kepuasan bagi pecinta makan pedas di Taman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada iklim tropis ya. Indonesia beriklim tropis dengan cuaca panas ya, yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas ya. Makanan pedas dipercaya ya membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi agar sensasi segar ya bagi tubuh pula ya, teman produk. Kemudian yang berikutnya ada sensasi yang menyenangkan ya.

Manpra 2. Kondisi tersebut yang membuat banyak orang merasa ketagihan ya menikmati makanan pedas dalam keseharian ya teman Prado. Yang berikut ada Iya, kita lanjut ya. Yang berikutnya ada pereda stres ya teman Prado. Tubuh akan melepas endorfin ya saat mengkonsumsi makanan pedas ya, untuk ya meredakan sensasi panas di mulut ya. Endorfin juga ya berperan sebagai pereda stres alami ya, yang membantu tubuh merasa lebih rileks ya teman Prado. Makanan pedas ya menjadi bagian penting ya budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat ya. Meski demikian ya, meski memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tetap perlu ya dibatasi agar kesehatan tubuhnya, tubuh kamu ya tetap terjaga. Ini buat kamu yang sering mengkonsumsi ya makanan pedas ya, boleh ya untuk kamu mengkonsumsi ya, tapi batas ya, iya, karena mengganggu juga ya kesehatan. Jadi buat kamu masyarakat Indonesia ya, Kak Dona ya, iya Kak Dona kurang suka yang pedas-pedas ya. Jadi ketika makan ya, kurang suka yang pedas-pedas, lebih suka yang manis. Iya, biar tambah manis loh teman Prado. Bercanda, iya. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Ini sekedar menikmati ya, kenapa sampai masyarakat Indonesia ya gemar ya memakan makanan pedas ya teman Prado. Itu ada beberapa alasan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana ini menjadi budaya yang kental ya, kental juga ya dengan rasa pedasnya teman Prado. Kemudian ada kandungan nutrisi ya pada cabai, kemudian menambah ya varian pada hidangan juga ya, mungkin terlihat cantik ya, iya. Kemudian karena pengaruh iklim tropis juga ya, dan ada yang menyenangkan pula ya ketika kita makan makanan pedas, pasti ya ingin menambah ya. Iya teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena tentunya kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di Santai Siang.

Kita memperadu, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info ya seputaran kuliner ya dan juga UMKM ya, teman peradu. Yuk kita ke informasi berikutnya ya, teman peradu di mana ya. Ini buat pencinta kopi ya, wajib kamu tahu ya. Ini ada beberapa rekomendasi kopi ya yang ramah untuk lambung ya, terutama buat kamu yang asam lambung tinggi ya. Iya. Kita langsung saja ya teman peradu ya, bagaimana ya kamu yang mempunyai masalah lambung ya, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah yang awal ya, yang sangat penting juga ya. Pilihan yang bijak ya akan membantumu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir ya rasa perih datang menyerang kamu ya teman peradu. Kopi dengan kadar asam rendah ya biasanya jauh lebih aman dan nyaman ya untuk kamu ya, ya untuk kamu dapat mengkonsumsinya ya. Tubuhmu tentu akan ya merasa lebih tenang ya saat minum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung yang berlebihan ya. Salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis kopi Arabica ya. Kopi ini memiliki karakteristik ya rasa yang lembut ya, sehingga lebih ramah ya bagi sistem pencernaan sensitif milik kamu ya teman peradu. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta ya, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh ya, lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadi ya, menjadikan opsi terbaik agar kamu tetap bisa ngopi ya dengan nyaman dan takut tanpa takut ya untuk mah kamu kambuh ya teman peradu. Bagi kamu yang hobi ngopi tapi sering khawatir lambung perih ya, ada beberapa jenis pilihan kopi yang lebih bersahabat juga ya buat kamu nih teman peradu. Yang pertama ada Arabica Gayo atau yang berasal dari Aceh ya. Ini rasanya yang begitu smooth ya saat diteguk ya, dengan kadar asamnya yang sangat terjaga ya, dan tidak berlebihan ya bagi pemilik lambung yang sensitif ya. Varian kopi ini dijamin ya bakal lebih ramah dan nyaman ya untuk dinikmati teman peradu. Kemudian yang berikut ada Arabica Toraja ya, atau bagian Sulawesi Selatan ya. Memiliki tekstur yang padat ya, perpaduan sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan ya. Bagi kamu yang sering khawatir soal pencernaan ya, varian ini sangat bersahabat ya, sehingga kamu bisa ngopi ya dengan lebih tenang setiap harinya teman peradu. Kemudian yang berikut ada Arabica Java ya, dari Jawa Timur ya tentunya ya. Kopi ini punya aroma ya yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat minimal ya. Cocok ya untuk penderita gerd ringan ya, yang ingin tetap menikmati secangkir kopi dengan nyaman setiap pagi kamu ya teman peradu. Kemudian ada Arabica Sumatra Mandeling ya teman peradu. Buat kamu yang nyari kopi aman ya, varian ini menawarkan juga ya sensasi yang kental di mulut ya, dengan tingkat keasaman minimal teman peradu, serta ada after state ya yang manis tertinggal ya, sehingga lambungmu tetap terasa tenang ya dan nyaman tanpa perih teman peradu.

ada Devak Arabika Indonesia ya. Ini buat kamu yang sangat sensitif ya terhadap kafein ya. Pilihan ini sangat sangat aman ya, karena kandungan kafeinnya hampir nol ya. Buat kamu pun bisa menikmati aromanya dengan lebih tenang ya, tanpa perlu khawatir ya perut terasa tidak nyaman teman padu. Selain itu kopi dengan proses panggang lama lebih baik ya, karena kadar asamnya sudah jauh berkurang ya. Hal ini menjadikan pilihan sangat aman ya bagi kamu yang sering mengalami masalah kenaikan asam lambung tinggi ya teman produk. Bagi penggemar kopi ya dengan rasa yang krim ya, menambahkan sedikit susu pada kopi bisa menjadi solusi yang cepat dan tepat juga ya teman produk. Campuran susu tersebut ya efektif membantu menetralkan kandungan asam ya, sehingga kopi terasa semakin nyaman di perut kamu teman produ. Aduh, ini buat kamu yang pencinta kopi tapi sayang dengan lambung ya, ini ada beberapa pilihan ya ngopi ataupun beberapa pilihan kopi yang tadi sudah Dona sebutkan ya untuk kamu ya, buat yang pencinta kopi saja ya yang punya masalah lambung juga ya. Ini cocok ya untuk kamu menikmati ya beberapa kopi, varian kopi ya yang sudah Dona sebutkan ya. Ini sangat aman ya, iya, ketika dikonsumsinya di pagi hari teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di sampai siangnya kamu ya, iya, asik ya. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi ya setelah beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya masih ada info, satu info terakhir ya, karena nantinya di pukul 2 nanti kita akan beralih ya ke informasi olahraga teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang ya tentunya dengan info-info yang menarik. Tetap stay teman Pradua di Santai Siang.

Nah, kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13 yang lewat 43 menit waktu Indonesia Timur gitu ya. Itu tandanya kita untuk segmen informasi kuliner ya, dan juga UMKM ya, akan segera berakhir teman Prado. Dan tentunya kita di info terakhir ya teman Prado, di mana ya, ini ada info kuliner ya, seputaran kuliner ya tentunya ya. Ada 5 makanan mewah yang dulu hanya boleh dimakan oleh raja ya. Kira-kira makanan apa saja ya yang sekarang sudah bisa dimakan ya. Iya, ada menu sultan ya, yang sering jadi menu sudah jadi menu rakyat ya. Kira-kira makanan apa saja nih ya teman Pradua. Siapa sangka ya, makanan-makanan ini dulunya eksekutif ya, dan hanya untuk kalangan keraton ya dan bangsawan saja teman Pradua. Kira-kira ini makanan apa saja teman Pradua, kita simak ya bersama-sama. Yang pertama ada ayam betutu ya, asal Bali ya. Ini dikenal ya dengan bumbu yang khas ya, campuran rempah khas Bali yang sangat kuat ya tentunya. Bahan dan bumbunya yang melimpah ya, melambangkan kesejahteraan juga ya teman produk. Kemudian ada nasi blawon ya, asal Jogja ya. Nasi putih yang disiram kuah santan ya, berwarna merah kental ya. Menu favorit di Keraton Yogyakarta, khususnya untuk sultan dan keluarga teman produk. Kemudian ada gulai itik lado mudo ya, asal Minangkabau ya. Awalnya hanya disajikan saat perayaan adat besar ya di Minangkabau ya. Menggunakan bebek muda atau itik ya, agar dagingnya tetap empuk ya teman produk. Kemudian ada bebek songkem ya, berasal dari Madura ya, dikukus dalam balutan daun pisang tanpa digoreng ya. Teknik masak ini ya menjaga cita rasa alami dan rendah kolesterol teman Pradua. Dulu merupakan hidangan penghormatan ya dari rakyat atau pejabat ya kepada para pemimpin atau pemimpin kiai ya teman Pradua. Kemudian ada kue kipo ya, yang berasal dari Yogyakarta juga ya teman Pradua. Sudah ada sejak masa kerajaan Mataram Islam di Kota Gede ya. Terbuat dari tepung ketan ya, isiannya gula jawa dan kelapa ya. Dipanggang harum ya di atas daun pisang teman Pradua. Oke teman Prado, itulah tadi ya beberapa makanan ya yang dulunya dimakan ya sama raja dan

dan nasi blawong ya, asal Yogyakarta ya. Kemudian ada gulai itik ya, ada bebek songkem juga ya, dan tentunya ada kue kipo Taman Prado pastinya ya. Buat Taman Prado pastinya kamu sudah ya untuk merasakan ya Taman Prado, dan ini menjadi makanan raja ya saat itu, dan saat ini sudah menjadi menu rakyat juga ya. Iya. Oke, Taman Prado itulah tadi ya, informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit ya untuk segmen santai siangnya dengan seputaran informasi dan kuliner ya, yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 2 siang ya, dengan masih santai siang juga ya, dengan info olahraga Taman Prado hingga pukul 3 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado, merauke teman terbaik kamu.

Kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info ya seputaran olahraga bakal Lun hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di siang ya hingga sore hari nanti ya di pukul 3 tanggal 2. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, di mana Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026 teman Pradua. Indonesia akan bertemu Vietnam ya dalam penyisihan grup Asia U19 Boys Championship 2026 ya. Hasil drawing pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis ya 2026 ya kemarin ya. Gubernur Sumatera Utara ya Bobby Nasution menghadirkan pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden AFF Keith Samet ya, dan juga PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga ya juga turut ya mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut Taman Pradua. Acara dibuka melalui penyerahan simbol 1.300 bola kepada sekolah-sekolah bola di Sumatera Utara ya. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan ya terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah Taman Pradua. Bobby Nasution yang mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah AFF U19 2026 ya. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara. Bobby berharap ajang tersebut memberikan dampak positif bagi promosi daerah dan perkembangan olahraga nasional Taman Pradua. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya menegaskan keberhasilan ya penyelenggara membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait ya. PSSI tidak bisa berjalan sendiri ya tanpa dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara. Erick berharap AFF U19 2026 menjadi panggung talenta muda Indonesia menunjukkan kemampuan pada level internasional ya. Menurutnya pelayanan terbaik kepada peserta juga ya menjadi fokus utama ya selama penyelenggara turnamen berlangsung Taman Pradua. Exco PSSI Arya Sinulinga ya menyebut status tuan rumah menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Sumatera Utara saat ini ya. Pihaknya memastikan setiap detail ya penyelenggara berjalan lancar dan sukses. Presiden AFF Keith Samet ya memberikan apresiasi terhadap Indonesia sebagai tuan rumah berbagai turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara ya. Pihaknya yakin ya turnamen 2026 akan menjadi salah satu edisi terbaik ya kompetisi usia muda Taman Pradua. Selain Vietnam di grup A nanti, Indonesia juga akan bertemu Timor Leste dan Myanmar. Indonesia menempati posisi unggulan setelah menjadi juara bertahan ya AFF U19 pada edisi 2024 lalu ya Taman Pradua. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menilai persaingan grup A akan berlangsung ya ketat sejak pertandingan pertama ya. Status juara bertahan harus menjadi motivasi ekstra bagi para pemain ya Taman Pradua. Nova memastikan Timnas Indonesia U19 segera menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta mulai 10 Mei mendatang ya. Ia berharap seluruh pemain mencapai kondisi terbaik sebelum menghadapi persaingan AFF U19 2026 Taman Pradua. Turnamen dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni mendatang di Sumatera Utara ya. Sebanyak 10 negara peserta dipastikan ambil bagian dalam ajang bergengsi kelompok usia tersebut ya Taman Pradua.
Sementara itu, grup B dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam ya. Pada turnamen AFF U19 2026, adapun grup C diisi Australia, Kamboja, serta Filipina untuk memperebut ya tiket menuju babak berikutnya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya, Indonesia akan bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026 nantinya di Sumatera Utara teman peradua. Kita doakan terbaik ya teman peradua untuk Timnas U19 kita ya, semoga bisa memperoleh hasil yang maksimal dan juga bisa membawa nama Indonesia tentunya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi informasi yang pertama ya dari persepak bola Indonesia. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di santai siang ya tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya. Jadi tetap stay teman peradua di santai siang.

Ya, datangnya dari persepak bola atau Maprado, masih dari persepak bola Indonesia ya, di mana ada Paulo Ricardo ya, stadion boleh pindah ya, target tetap kalahkan Persib atau Maprado. Paulo Ricardo ya menegaskan Persija siap menghadapi Persib di Samarinda. Pemindahan venue tidak mengurangi ya ambisi Macan Kebayoran menang tanpa peradua. Back squad Macan Kebayoran itu meminta rekan-rekannya tetap fokus ya menghadapi Persib. Identitas permainan dan mentalitas tim harus tetap terjaga ya sepanjang pertandingan teman peradua. Menurut Beck ya, tetap bermain dengan cara sendi masing-masing ya, tidak peduli dengan tempatnya ya, dan bagi mereka ya adakah hasil akhir dan memberikan yang terbaik ya. Duel Persija kontra Persib ya selalu berlangsung panas dan penuh gengsi ya. Antusias supporter ya membuat pertandingan semakin mendapat ya perhatian besar teman peradua. Paulo menyebut ya Jakarta sebagai rumah bagi Persija ya. Dukungan Jakmania selalu memberikan tambahan ya semangat dan energi pertandingan pemain ya. Wajar jika mereka kecewa dipindahkan. Persija menghadapi Persib di Stadion Segiri Samarinda ya pada Minggu 10 Mei 2026 ya. Laga dipindahkan karena Persija tidak mendapatkan izin keamanan dari kepolisian teman peradua. Oke, teman peradua itulah informasi olahraga ya yang datangnya masih dari persepak bola Indonesia di mana Persija siap menghadapi Persib di Samarinda ya yang akan dilaksanakan pada esok hari ya Minggu 10 Mei 2026 teman peradua di Stadion Segiri Samarinda teman peradua. Oke, teman peradua itulah informasi olahraga ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang tentunya dengan info seputaran olahraga ya. Jangan kemana-mana teman peradua ya, tetap di santai siang.

Kalau sih di santai siang ya, dan kita di info terakhir teman peradua karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 45 menit ya waktu Indonesia 46 teman peradua. Dan tentunya kita di info terakhir ya untuk segmen informasi olahraga ya teman peradua, karena nantinya di pukul 15 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi dan juga ada info peradua teman peradua. Yuk kita ke informasinya ya teman peradua, di mana ya untuk informasi terakhir ya ada Andre Jung penasaran ya rasakan kemenangan atas Persija teman peradua. Penyerang Persib Bandung ya Andre Jung penasaran ya dengan atmosfer rivalitas kontra Persija Jakarta ya. Maklum ya pemain Prancis baru merasakannya di Indonesia ya. Pesepak bola kelahiran 8 Oktober ya 1997 itu antusias ya menjalani laga El Clasico di Clasico Indonesia ya. Pertama bersama Persib ya, ia sempat absen akibat cedera ya. Kini ia berkontribusi maksimal mengalahkan Persija teman peradua. Jung tidak ambil pusing ya kritik soal lini depan Persib Bandung ya. Ia fokus buktikan ya kualitas lewat performa dan statistik ya di lapangan untuk meraih sukses bersama Persib teman peradua. Pemain 28 tahun itu kecewa ya tidak bisa bermain di Jakarta melawan Persija, namun tetap termotivasi bahwa Persib menang saat tampil di Samarinda nanti teman peradua. Oke, teman peradua, pastinya seru ya pertandingan besok ya, karena nantinya akan dilaksanakan di Samarinda. Oke, di mana ada iya, ada Andrew ya, Andrew Jung ya, penasaran ya, pengen rasakan kemenangan atas Persija ya. Iya, semoga ya apa yang menjadi semangat buat kamu ya, dan bisa membawakan nama ya ataupun klub yang dipimpin ya. Iya. Oke, teman peranwa, itulah tadi informasi terakhir ya, masih dari persepak bola Indonesia ya. Ada Andre Ujung ya, penasaran rasakan kemenangan atas Persija teman peradua. Dan tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8.14 ya.

Fakir Rahiman Ilahi, dan kita akan jumpa lagi dengan info Pura 2 Taman Pura 2. Berbagai informasi dan hiburan yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, baik itu info kuliner dan juga info olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pura 2. Kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang ya, dan nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi teman Pura 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pura 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Palang Merah Indonesia PMI Merauke terus menunjukkan komitmennya dalam pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Merauke. Ketua PMI Merauke Dominikus Ulukianan mengatakan seluruh pengurus dan relawan bekerja dengan penuh ketulusan tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Dominikus Ulukianan SPD MAP Ketua PMI Merauke mengatakan semangat kemanusiaan menjadi kekuatan utama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai para relawan muda PMI Merauke memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama meskipun harus mengorbankan waktu pribadi mereka. Dominikus menjelaskan banyak anak muda yang memilih bergabung menjadi relawan PMI dibandingkan menghabiskan waktu untuk kegiatan negatif. Kehadiran relawan muda tersebut dinilai menjadi harapan besar bagi masa depan pelayanan sosial dan kemanusiaan di Merauke. Dalam menjalankan tugas kemanusiaan PMI, Merauke juga terus membangun kolaborasi bersama TNI Polri, perusahaan hingga perguruan tinggi. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam menyediakan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dominikus mengakui PMI Merauke masih menghadapi keterbatasan pelayanan penyimpanan darah. Kondisi tersebut menyebabkan stok darah tertentu sering mengalami kekurangan, meskipun secara umum persediaan darah masih tersedia. Ketua PMI juga mengungkapkan kepelayanan donor darah sering dilakukan hingga larut malam demi membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah darurat. Menurutnya, koordinasi dengan tenaga medis terus dilakukan agar kebutuhan darah masyarakat dapat segera terpenuhi. Kita ke informasi berikut yang tanpa peradua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan program pendidikan life skill bagi anak-anak putus sekolah maupun lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Program tersebut disampaikan PLT Kepala Bidang dan Fasilitas Dinas Pendidikan Papua Selatan Suwoyo dalam dialog Sapasel di RRI Merauke pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Suwoyo mengatakan program life skill telah mulai dijalankan sejak tahun lalu. Pelatihan yang diberikan meliputi penggelasan kecantikan tata boga hingga permesinan. Menurutnya program tersebut penting agar generasi muda Papua Selatan mampu bersaing di dunia kerja. Terlebih saat ini semakin banyak perusahaan yang masuk ke wilayah Papua Selatan. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin anak-anak Papua Selatan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pembekalan keterampilan dinilai penting bagi generasi muda. Selain pelatihan keterampilan, pemerintah juga terus mendorong penguatan karakter dan disiplin generasi muda di tengah perkembangan era digital yang semakin terbuka. Kita ke informasi terakhir, teman peradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo kisaran 19.000 hingga 20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium 25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Anggita Pamprado, kita masih di sore ceria ya, nantinya di pukul 4. Dan tadi kamu masih ditemani ya sama Kak Dona nantinya ya, hingga pukul 6 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada Info Pro 2. Kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona temanin kalian semua, Tema Pro 2, hingga pukul 4 nanti. Dan di pukul 4 nanti bakal ada info-info ya seputaran entertain ya, akan Dona hadirkan untuk kamu, Tema Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, meroket teman terbaik kamu.

0: Ya 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
1: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
2: Iya, tiket sudah di tangan. Jakarta jam 6 pagi.
3: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kampung naik level, keren sih.
2: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
0: Raka, lulusan baru. Pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja, impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
1: Itu ibu kamu lagi?
2: Iya, nanya udah makan belum. Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
3: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
1: Semua orang, tapi bukan semua hati.
0: Dira, aktivis kampus dulu, percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
1: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
3: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
2: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
0: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh. Seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
3: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
1: Tapi mimpi juga alasan kita hidup yuk.
2: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
3: Itu kalimat idealis semester awal, Ra.

0: nanti juga capek sendiri.
1: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
2: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
0: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
3: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
1: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
0: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
2: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
3: Email perusahaan.
2: Isinya?
3: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
0: Hah? Serius?
2: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
3: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
1: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
2: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
3: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
0: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
1: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira diperankan oleh Ani Karlina, Raka diperankan oleh Aldi, Bayu diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Arens Kirihyo, produser Marta Bati SIKOM.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman program kita di Suara Ceria ya, di pukul 4 ya, selama 1 jam ke depan ya akan ada. Dan tentunya di pukul 4 ya bakal ada Indonesia Top 20 lokal ya. Itu akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman Prodo. Dan tentunya tadi kita sudah ikut bersama juga ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu. Dan kita lanjut ya dengan Indonesia Top 20 lokal. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria ya.

Oke teman Predo, kita masih di sore ceria ya. Dan tadi kita sudah ikut bersama ada Indonesia Top 20 lokal ya. Itu akan ada, sudah kita ikutnya ya beberapa hebat.

Informasi yang pertama ya teman Prado, ini di mana ada deretan ya gaya seleb global di Met Gala 2026 ya. Bak patung berjalan ya, bahkan ya iya seperti patung berjalan teman Prado. Ini ada Met Gala 2026 ya, kembali menjadi sorotan dunia. Acara penggalangan dana ya tahunan yang bergengsi ini kembali ya digelar di Metropolitan Museum of Art Costume Institute di New York ya pada Senin 4 Mei ya 2026 waktu setempat ya. Di mana tahun ini Met Gala 2026 mengusung tema ya, yaitu kostum art dengan dress code ya, fashion is art ya, yang menghadirkan sederetan gaya seleb global

Blackpink, Rihanna ya. Ada Beyonce ya, dan Kim, ada Kardashian ya, dan lain-lain teman produk.

Agenda Pamprono tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya, lewat 20 menit ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Pamprono. Berbagai informasi dan hiburan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu mulai dari pukul 11 ya hingga pukul 17 lewat 20 menit ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pamprono. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena nantinya setelah ini ya di pukul 17 ya lewat 31 menit kita menantikan ya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tentunya kamu akan ditemani ya sama Haidar ya tentunya di program Jaga Malam, dan juga ada Info Pro 2 Teman Pro 2 di pukul 19 nanti, dan juga ada program Jaga Malam Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?

حيّر البلد.

sempurna. Dan bersembah yang didirikannya.

0: Asik, menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa denger di mana aja dan kapan saja.

0: Hey, you wanna come in?
1: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
2: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
1: Pantes aja lama.
2: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
1: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
2: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
1: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi nggak fokus.
3: Permisi.
1: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
3: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi nggak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
1: Oh. Gitu ya?
3: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi, tapi kayaknya belum dibaca ya.
1: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 9 Mei 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai mengkarantina calon peserta orang asli Papua yang dipersiapkan masuk sekolah kedinasan. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Bidang dan Fasilitas Dinas Pendidikan Papua Selatan, Suwoyo, dalam dialog Sapapsel di RRI Merauke pada hari Kamis, 7 Mei 2026. Suwono mengatakan peserta yang mengikuti program tersebut sebelumnya telah melewati seleksi administrasi dan kesehatan sejumlah daerah. Saat ini peserta sedang menjalani berbagai tes di Merauke sebelum mengikuti pembinaan lanjutan. Ia menjelaskan peserta nantinya akan menjalani pembinaan selama 9 bulan di Jakarta. Pembinaan mencakup peningkatan akademik, fisik, hingga mental agar mampu bersaing dalam seleksi ke sekolah kedinasan. Menurutnya, anak-anak Papua Selatan memiliki keunggulan dari sisi fisik dan olahraga. Namun kemampuan akademik masih perlu diperkuat agar mampu bersaing dengan peserta dari daerah lain. Suwono berharap melalui program tersebut rasa minder yang selama ini dimiliki sebagian anak OAP dapat berkurang. Ia menilai anak-anak Papua memiliki kemampuan yang sama untuk bersaing di tingkat nasional. Info kedua. 16 mata lomba digelar pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN untuk tingkat satuan pendidikan sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Merauke. 16 mata lomba tersebut diantaranya gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, gambar ilustrasi, tari kreasi, kreativitas musik tradisional dan ensemble. Selain itu, lomba FLS 3N juga memperlombakan baca puisi dan cipta lagu yang digelar pada hari Kamis 7 Mei 2026 yang bertempat di Halogen Hotel Merauke lantai 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandai Kahol, menjelaskan hari ini di tanggal 7 Mei 2026, panitia menggelar berbagai perlombaan di ajang FLS 3N untuk tingkat SD dan SMP yang diikuti sebanyak 97 peserta dan berasal dari 27 sekolah dasar. Yang terdaftar dan tingkat SMP tercatat sebanyak 17 sekolah. Sedangkan pada agenda berikutnya pada tanggal 8 Mei 2026 akan dilaksanakan untuk tingkat SMK dan SMA. Dari pantauan euforia pada dalam ajang perlombaan FLS 3N tingkat SD dan SMP ini sangat meriah dan hal itu dibuktikan dengan banyaknya supporter yang hadir untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para peserta dalam mengikuti berbagai perlombaan agar mampu memperoleh hasil yang gemilang. Untuk diketahui, pembukaan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional, Olimpiade Sains Nasional, tahun 2026 tingkat Kabupaten Merauke telah dibuka Bupati Merauke Yosep Ble Gebze pada hari Rabu 6 Mei 2026 dan saat ini masuk hari pertama yang digelar ajang perlombaan dan antusias para siswa cukup meriah. Info ketiga. FLS 3N merupakan ajang menguji kemampuan dan kreativitas siswa di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Romanus Kandai Kahol, pada kegiatan FLS 3N tingkat SMA-SMK yang berlangsung di Hotel Halogen Merauke, Jumat 8 Mei 2026. Romanus Kandai Kahol mengungkapkan sebanyak 164 siswa dan siswi dari tingkat SMA dan SMK mengikuti berbagai mata lomba yang dipertandingkan pada FLS 3N yang dilaksanakan pada hari ketiga pelaksanaan lomba tingkat Kabupaten Merauke tersebut. Karena itu, lanjutnya, sekolah-sekolah yang ada di Merauke saling bertukar sebagai juara di tahun-tahun terakhir ini. Romanus Kandai Kahol mengungkapkan ada 16 mata lomba yang dipertandingkan yang semuanya membutuhkan kemampuan dan kreativitas dari peserta. Perlombaan berlangsung mulai dari pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Timur dan lombanya cukup panjang karena ada beberapa mata lomba yang membutuhkan waktu yang cukup lama seperti komik digital dan juga desain poster. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak.

0: itu biasa saja.
1: Mereka bilang kalau nggak diverifikasi sekarang, akun aku bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tahu.
1: Tapi kalau itu serius gimana dik?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk?
2: Ih kak, OTP itu rahasia. OTP itu rahasia.
1: Tapi dik, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Ces asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: Detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
1: Aku kira aku sudah aman, Dek. Ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.

Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu. Teman terbaik.

Selamat malam Tomo Pro 2. Kita ada di info lagi Tomo Pro 2. Dijaga malam ya Tomo Pro 2. Jangan kalau malam-malam bareng sama Haidar di sini. Gimana nih Tomo Pro 2 hari kamu semua? Semoga baik-baik aja ya Tomo Pro 2, tetap bahagia nih di hari Sabtu. Kira-kira di hari ini kamu ngapain aja nih? Kita ngobrol-ngobrol boleh dong Tomo Pro 2. Di sini Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih Tomo Pro 2 dengan ngebawain info dan juga nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik pastinya di malam hari ini. Yang pasti jangan galau ya Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2, Haidar juga ngebuka request lagu buat kamu semua nih yang malam ini mau diputerin lagunya. Misalkan Tomo Pro 2 ada yang hari ini tuh mau bahagia terus ya Tomo Pro 2 ya, atau pengen lagu-lagu yang happy gitu Tomo Pro 2, boleh banget. Langsung aja nge-request ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Atau join lewat live TikTok di Pro 2 RR Merauke juga bisa ya Tomo Pro 2 ya. Langsung request di situ, nanti Haidar puterin buat lagu kamu. Oke Tomo Pro 2, Haidar bakal muterin dulu lagu buat kamu nih. Lagu dari Itzy, Loco. Let's check it out.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin ya, Tomo Pro 2, lagunya dari Setia Bonar, Cinta Terakhir, requestan dari Kak Harry, ke akun kedua yang dari live TikTok kita. Dan Tomo Pro 2, di malam hari ini ya, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang lagu nih, Tomo Pro 2. Dimana ini tuh Heather punya info nih, dari Bruno Mars nih, dimana lagu yang terbaru ya, Tomo Pro 2, Risk It All, itu tuh kembali lagi nih buat menarik perhatian para pendengar. Ya, popularitas lagunya itu meningkat karena menghadirkan lirik emosional ya Tom Bro 2 dan aransemen yang kuat sama karakter vokal Bruno Mars yang begitu khas dari dia ya Tom Bro 2. Jadi lagu ini tuh menggambarkan dedikasi yang mendalam dari seorang nih Tom Bro 2 demi memperoleh cinta sejati dalam perjalanan kehidupannya. Jadi Bruno tuh nempatin sosok kekasih sebagai prioritas utama yang melampaui berbagai batasan duniawi dalam kehidupannya nih Tom Bro 2. Dan keinginan dia untuk memenangkan hati pasangannya itu digambarkan lewat availability ya Tom Bro 2, kesediaannya dalam menghadapi berbagai rintangan

sesuai permintaan dari sang kekasih tercinta. Jadi setiap lirik yang ada di Rizky Tolni Tomo Pro 2 nunjukin komitmen penuh yang melampaui standar tinggi demi membuktikan kesungguhan perasaan cinta mendalam kepada pasangannya. Dan metafora ini tuh mendaki gunung tinggi Tomo Pro 2 dan belajar terbang menuju bulan yang menggambarkan usaha cinta tanpa batas dalam lagu ini. Nah, tindakan ini tuh Tomo Pro 2 dilakuin buat memastikan sosok pujaan hati ini tuh merasakan cinta yang utuh sama perhatian sempurna darinya. Dan keinginan itu Tomo Pro 2 dari Bruno Mars sendiri untuk menjaga hubungannya sampai akhir hayat itu menjadi inti utama ya Tomo Pro 2 yang disampaikan sepanjang bait lagu dari Resit All. Jadi penulis lirik nih Tomo Pro 2 menegaskan kalau misalkan kesediaan mengorbankan nyawa apabila keselamatan sang kekasih berada dalam ancaman nyata berbahaya. Jadi kayak menyeberangi lautan luas gitu kan Tomo Pro 2 itu tuh menjadi pembuktian bahwa keberadaan pasangan tuh sangat berharga bagi sosok pria ini. Dan narasi lagu ini Tomo Pro 2 terus diulang buat negasin lagi kalau misalkan gak ada hal yang mustahil nih kalau misalkan dilakuin buat mempertahankan cinta sejatinya. Jadi makna dari lagu Rizky Tolini itu menggambarkan Tomo Pro 2 keberanian yang mempertaruhkan segalanya demi menjaga keharmonisan hubungan penuh pengabdian tulus. Dan Bruno Mars berhasil menyampaikan pesan ketulusan hati melalui rangkaian lirik yang emosional juga menyentuh hati di Tomo Pro 2. Apakah Tomo Pro 2 adalah salah satu yang mengorbankan segalanya ya Tomo Pro 2 untuk mendapatkan kekasih tercinta? Mungkin lagu ini cocok buat kamu semua. Mari kita dengerin bareng-bareng ya Tomo Pro 2, Bruno Mars, Rizky Tolni.

0: mendapatkan Anda dengan beragam informasi melalui
1: teman terbaik kamu.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Teman terbaik kamu.

Ya Tom Pro 2, lagunya The Baginda Sempat Mata, 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baru dia kedatang dengerin ya Tom Pro 2 ya, lagunya The Baginda yang Empat Mata, requestan dari Kak Izuan dari live TikTok kita nih Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info lagu-lagu ini Tom Pro 2 dari pembukaan Piala Dunia ya Tom Pro 2 di 2026 ini. Jadi ini tuh Lisa nih Tom Pro 2 dari Blackpink, itu akan menjadi salah satu penampil utama dalam seremoni pembukaannya di Los Angeles di Amerika Serikat nih. Jadi pengumumannya itu resmi disampaikan sama FIFA di tanggal 8 Mei 2026 kemarin. Jadi itu ada sebagai bagian ya Tom Pro 2 dari rangkaian acara pembukaan turnamen. Jadi FIFA menjelaskan bahwa Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung di 3 negara tuan rumah. Ada di Amerika Serikat, Tom Pro 2, di Kanada, sama di Meksiko nih. Jadi masing-masing negara nantinya tuh bakal memiliki konsep seremoni pembukaan tersendiri buat nyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Dan dalam pembukaannya Tom Pro 2 di Los Angeles, Lisa itu bakal tampil bersama sejumlah musisi internasional lain seperti Katy Perry, Future, Anita, Rema, sama Tyla nih Tom Pro 2. Jadi kolaborasi ini tuh akan menampilkan keberagaman budaya dan juga musik global dalam satu panggung besar. Dan Presiden FIFA nih Tom Pro 2, Gianni Infantino, itu ngomongin kalau misalkan jajaran penampil ini tuh dipilih buat mempresentasikan luasnya pengaruh budaya dan juga musik internasional yang berkembang di Amerika Serikat. Jadi menurut Gianni nih Tom Pro 2, musik tuh punya kekuatan untuk menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, tapi tetap sejalan dengan semangat Piala Dunia. Jadi seremoni pembukaan itu bakal dijadwalkan Tom Pro 2 berlangsung pada tanggal 12 Juni 2026 jam 6:30 waktu Los Angeles. Nah, acara ini itu bakal dimulai Tom Pro 2 sekitar 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Jadi kehadiran Lisa di panggung pembukaan itu semakin memperkuat eksistensi artis Korea Selatan nih Tom Pro 2 dalam ajang internasional yang berskala global. Jadi penampilan Lisa nih di acara sebesar Piala Dunia itu akan diperkirakan akan menarik perhatian besar dari para penggemar musik dan juga sepak bola di seluruh dunia. Kalau teman Pro 2 sendiri nih ngomong-ngomong masalah Piala Dunia, ya teman Pro 2 bakal nungguin siapa atau bakal dukung siapa nih Tom Pro 2 di tahun ini? Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ya Tom Pro 2 di WhatsApp lewat 0821-4899-4964 atau kita ngobrol langsung aja di live TikTok Pro 2 RRM Roke. Dan setelah ini Tom Pro 2, kita bakal muterin lagunya Naf nih dari requestan dari Kak Rusman Ali dari live TikTok kita. Jadi kita dengerin bareng-bareng dulu ya Tom Pro 2. Naf, Hypnotize.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Yang klasik kita di

0: yang lemah entah lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi di Teman Pro 2 bareng Haider di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya meskipun tadi Teman Pro 2 ya kita dengerin lagunya Fajar Nur ya, Semputan Paku, requestan dari Kak Sunrise Teman Pro 2 dari live TikTok kita. Di malam minggu nih Teman Pro 2 ya, agak-agak galau nih mulai mungkin Kak Sunrise nih. Dan Teman Pro 2, di malam hari ini Haider bakal ngebawain lagi kamu nih info dari seni rupa, kesenian ya Teman Pro 2 ya, di mana 7 seniman Indonesia itu meramaikan Venice Biennale di 2026 ini. Jadi nih Teman Pro 2, Kemenbud atau Kementerian Kebudayaan nih menghadirkan pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale di 2026 ini. Dan kehadiran dari 7 seniman ini Teman Pro 2 menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Jadi Fadlizon itu Pro 2 ya mengatakan kalau misalkan kehadiran Indonesia ini di Venice Biennale itu menjadi momentum penting. Karena hal ini itu partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi Fadlizon juga menegaskan itu Pro 2 kalau misalkan Indonesia kan sebuah peradaban mega diversitas ya Pro 2 ya. Dengan lebih 17.000 pulau dan juga 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah. Jadi kekayaan budaya ini tuh dibentuk oleh sejarah panjang Teman Pro 2, pertukaran maritim, terus tradisi spiritual sama inovasi artistik. Ya ada pun warisan hidup yang terus berkembang sampai hari ini ya Teman Pro 2. Dan semangat ini Teman Pro 2 ya tercerminkan dalam tema Printing the Unprinted. Ini tuh perayaan atas kekuatan imajinasi yang melampaui batas-batas. Sementara itu nih Teman Pro 2 buat kepala kurator galeri internasional nasional Aminuddin TH Siregar itu mengatakan bahwa proyek ini itu mempertemukan 7 seniman Indonesia lintas generasi. Jadi ada Agus Wage, ada Sahrizal Pahlevi, Intung Pro 2 ya, Anurdian Ihsan, R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofrina, dan juga Rusian Yasin. Jadi ada berbagai pendekatan nih Intung Pro 2 untuk Printing the Unprinted ini. Itu tuh menghadirkan dialog tentang ingatan, terus sama jejak juga ya. Sama kemungkinan-kemungkinan dalam praktik seni grafis kontemporer Indonesia di panggung dunia yang kemungkinan akan terjadi baru nih Teman Pro 2. Dan kita tungguin aja ya Teman Pro 2 ya untuk kesenian-kesenian Indonesia gitu kan, tetap terus maju yang pasti ya Teman Pro 2, tetap membanggakan di kancah internasional. Dan setelah ini Teman Pro 2, Haider masih bakal balik lagi buat ngasih kamu info dan juga kisah inspiratif di malam hari ini. Jadi buat Teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 NRM Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di jam 10:33 ini, teman Pro 2 Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih buat temenin malam hari kamu, malam hari ini. Dan kisah inspiratif malam hari ini itu berjudul Nilai nih, teman Pro 2. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20 nih, teman Pro 2. Dan kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia berbicara. Dan sang pembicara ini bertanya, siapa yang mau uang $20 ini? 200 orang mengangkat tangan mereka. Dan dia berkata, saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Jadi dia tuh ngeremas tagihan, teman Pro 2. Uangnya tuh diremas gitu kan. Terus dia bertanya lagi, siapa yang masih menginginkannya? Semua orang itu masih mengangkat tangannya. Dan hasil jawab dari pembicara tersebut, bagaimana kalau misalkan pembicara itu menjatuhkan uangnya ke tanah dan menginjaknya dengan sepatu? Dan pembicara tersebut mengambilnya kembali dan menunjukkan kepada orang-orang penontonnya, di mana tagihannya itu semuanya kusut.

kotor. Dan pembicaranya bertanya lagi, sekarang siapa yang masih menginginkannya? Semua tangan pun masih terangkat. Dan pembicara mengatakan, teman-teman, saya baru menunjukkan kepada Anda pelajaran sangat penting. Jadi gak peduli apa yang saya lakuin kepada uang ini, Anda akan tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Nilai itu masih bernilai $20. Seringkali ini teman perdua, dalam hidup kita ya, hidup kita tuh terasa memberatkan diri kita, menggiling kita menjadi tanah gitu kan teman perdua. Dan terkadang kita tuh membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Tapi tidak peduli apa yang telah terjadi teman perdua, kita itu tidak akan pernah kehilangan nilai kita karena kita tuh istimewa. Jadi buat teman perdua nih yang sekarang lagi ngerasa kayak, oh hidup kita lagi berat gitu kan, atau mungkin pelajaran kita gak masuk-masuk, jangan menyerah teman perdua. Apapun yang terjadi pada hidup kita, mereka membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi percaya sama waktunya ya teman perdua, jangan kalah di tengah jalan. Dan teman perdua, itu tadi kisah inspiratif tentang nilai yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana nih teman perdua, karena Haidar masih bakal balik lagi buat kamu, nemenin kamu di malam hari ini sampai jam 11 malam nanti. So stay tune terus aja di 96,4 Perdua RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di malam hari ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:51 untuk Pro 2. Sudah waktunya Haider dan juga Jaga Malam pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak ya teman Pro 2 yang udah mengikuti Haider dari tadi jam 7 dari info Pro 2 dan beberapa info yang udah Haider bagiin. Semoga aja bisa membuat kamu bahagia ya teman Pro 2 dan juga menambah wawasan kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah ini Haider masih bakal muter-muterin lagu buat kamu semua nih. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat teman Pro 2, di malam hari ini, di malam minggu ya, hati-hati di jalan teman Pro 2, siapa tahu yang malam ini ada yang malmingan. Hati-hati di jalan teman Pro 2, patuhi rambu lalu lintas dan juga semoga selamat sampai tujuan ya teman Pro 2. Dan buat kamu semua yang hari ini dan malam ini mau beristirahat nih, pastiin lagi teman Pro 2 untuk jendela dan juga pintunya tertutup dan terkunci rapat ya teman Pro 2, biar kita istirahatnya bisa tenang nih teman Pro 2 sampai besok, biar nyenyak ya teman Pro 2 tidurnya. Dan di esok hari kita akan bertemu lagi di jam 5 subuh teman Pro 2, dan Haider bakal pamit undur diri di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Pro 2FM, terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Rina, kita sudah membahas ini.
1: Bukankah cinta itu seharusnya universal? Kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup?
0: Itu bukan hanya tentang kita berdua. Dua keyakinan dan masa depan anak-anak kita nantinya.

0: Jadi bagaimana?
1: Katanya mau kasih kejutan perpisahan buat Radit. Kok malah kamu yang tegang begitu?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Mia. Semalam kami sudah bicara. Ini bukan perpisahan karena jarak, tapi...
1: Jangan bilang.
2: Kami tidak bisa melawan takdir, Mia. Kami tidak bisa melawan kehendak keluarga kami.
0: Astaga, Rin. Setelah 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun yang indah, tapi sia-sia.
3: Hai, kalian sudah lama menunggu.
4: Baru saja, Adit. Silakan duduk, Gi. Mia, kamu pesan lagi deh.
0: Kurasa enggak, Rin. Aku harus pergi sekarang. Aku ada janji. Adit, Rina, jaga diri baik-baik ya. Dah, sampai jumpa.

0: tegak kurus, Rin.
1: Kamu juga. Mungkin kita berdua sedang merayakan patah hati sebelum waktunya ya.
0: Rina, kita sudah membahas ini. Jalan kita tidak akan pernah sama.
1: Tapi
0: dan
1: kenapa,
0: sejajar.
1: Adit? Bukankah cinta itu seharusnya universal? Aku menghargai agamamu, kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup? Kan kita tidak merugikan siapa-siapa.
0: Aku tahu, sayang. Aku tahu. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang kita berdua. Itu tentang dua keluarga, dua keyakinan, dan masa depan anak-anak kita nantinya. Ibuku bilang cinta boleh saja menyeberangi batas, tapi pondasi rumah tangga harus kuat di atas satu keyakinan. Ia bicara dengan air mata, Rin.
1: Lalu bagaimana dengan hati kita, Dit?
0: Hati kita harus ikhlas, Rin. Kita harus ikhlas melepaskan sebelum kita semakin dalam dan menghancurkan banyak hati. Tapi aku tidak bisa memintamu meninggalkan imanmu, dan aku sendiri juga tidak bisa meninggalkan imanku.

0: Adit, kau sudah di kos, nak?
1: Sudah, Bu. Maaf, sebelum sempat menghubungi Ibu.
0: Bagaimana perpisahanmu dengan Rina, nak?
1: Dia wanita yang baik, Bu. Sangat baik. Saya merasa sangat bersalah.
0: Nak, dengarkan Ibu ya. Tidak ada yang bersalah di sini. Kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Ini adalah ujian yang paling berat. Memilih antara cinta dunia dan keimanan pada yang kuasa.
1: Saya akan merindukannya, Bu. Saya akan merindukan senja di persimpangan iman itu.
0: Biarkan dia menjadi kenangan indah ya, nak. Cinta yang tulus, meskipun tidak sampai ke pelaminan. Ini akan selalu menjadi pelajaran yang paling berharga. Allah telah menyiapkan yang terbaik untukmu, yang seiman.
1: Jeh, Bu.

Demikian Rema Radio dengan judul Senja di Persimpangan Iman, dengan para pemain Prita sebagai Rina, Mia diperankan Madaristu, Adi Heraswadi sebagai Adit, Mona sebagai Ibu, dan penulis naskah Roni Irha, narator dan teknik montase Yuyun Satya. Sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pada suatu hari orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Musa meloloskan adanya surat cerai. Namun, Yesus mengembalikan martabat perkawinan ke dalam nilai yang lebih sesuai dengan keluhuran martabat perempuan dan laki-laki. Bagi Gereja Katolik, perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis adalah sebuah sakramen. Gereja Katolik mengangkat martabat perkawinan sebagai sesuatu yang luhur dan suci, yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia.

bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasihmu yang ajaib atas kami.

Engkau saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 11 Kodaerah 11 Laksamana TNI Joko Ardianto STMTR Hanlan MAP memimpin upacara dalam rangka kegiatan Persami Korps Kader Republik Indonesia KKR Gelombang 5 Triwulan 2 tahun 2026. Kegiatan berlangsung hikmat di lapangan Apel Mako Kodairal 11 dan diikuti oleh pejabat utama Kasatker Kodairal 11, prajurit dan PNS sebagai pelatih serta para peserta KKRI pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan Persami Korps Kader Republik Indonesia ini merupakan wadah pembinaan generasi muda untuk menambah nilai-nilai disiplin kepemimpinan, sangat semangat kebangsaan serta jiwa patriotisme. Melalui KKRI, TNI AL berupaya membentuk karakter muda yang tangguh dan berintegritas agar mampu menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Pembinaan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan kader pemimpin bangsa sejak dini. Dalam amanatnya, dan Kodairal 11 menegaskan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang tangguh, berkarakter, memiliki integritas serta cinta tanah air. Dan Kodairal 11 juga berpesan agar seluruh peserta menjadikan kegiatan KKRI sebagai momentum untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. SDY PPK Santo Agustinus Bampel Kabupaten Merauke membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Informasi tersebut diumumkan melalui flyer resmi sekolah yang beredar ke masyarakat. Pendaftaran dibuka mulai pada 11 Mei 2026. Proses penerimaan dilakukan langsung di SDY PPK Santo Agustinus Bampel pada setiap hari pada pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Timur. Pihak sekolah menyampaikan bahwa penerimaan peserta didik baru akan ditutup apabila kuota yang tersedia telah terpenuhi. Karena itu, orang tua diminta segera melengkapi persyaratan pendaftaran agar proses administrasi dapat berjalan lancar. Melalui pembukaan SPMB ini, SDY PPK Santo Agustinus Bampel berharap dapat menjaring peserta didik baru yang siap mengikuti proses pendidikan pada tahun ajaran mendatang. Sekolah juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan jadwal dan persyaratan yang telah ditentukan. Kita ke informasi terakhir teman Perandua. Dokter penanggung jawab mobile unit PMI Merauke Dr. Sinta Maharani menjelaskan proses penyaluran darah kepada pasien dilakukan secepat mungkin sesuai kebutuhan rumah sakit. Hal itu disampaikan dalam talk show di RRI Merauke pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Menurut Dr. Sinta, lama pengelolaan darah tergantung pada jenis komponen darah yang diminta pihak rumah sakit. Komponen seperti PRC dan trombosit memiliki waktu penanganan yang berbeda. Ia menjelaskan secara umum darah yang diproses di unit donor darah PMI dapat disiapkan untuk disalurkan dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Namun khusus untuk trombosit, proses pengelolaan dapat berlangsung lebih lama karena dipengaruhi alat dan tahapan pengelolaan yang digunakan PMI Merauke. Sementara itu, komponen PRC atau sel darah merah pekat, proses penyiapan biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam sebelum dilakukan disalurkan ke bank darah rumah sakit. Ia menambahkan setelah darah dikirim ke bank darah rumah sakit, masih ada tahapan screening ulang sebelum akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan transfusi. Dokter Sinta menegaskan PMI Kabupaten Merauke tidak pernah menunda proses penyaluran darah kepada masyarakat. Menurutnya pelayanan dilakukan secepat mungkin demi keselamatan pasien. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman berada jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi 10 Mei ya 2026 yang bakal temanin kalian semua teman berada.

10 Mei ya, iya. Kok kadang-kadang lupa bulannya ya, iya. Kita lanjut ya, Taman Prado di mana tanggal 10 Mei ya diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia ya. Penyakit lupus merupakan ya suatu penyakit radang yang disebabkan ketika sistem tubuh ya menyerang jaringan kekebalan sendiri ya. Penyakit ini menjadi masalah ya kesehatan global yang bisa menyerang siapapun ya. Kurang lebih sekitar 5 juta orang ya berjuang melawan lupus Taman Prado. Namun ya penyakit ini masih kurang ya disadari oleh masyarakat ya. Untuk itu komunitas dunia memperingati ya Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day ya pada 10 Mei setiap tahunnya ya, yang dimulai sejak 2014 lalu ya. Harapannya orang semakin paham ya tentang penyakit yang menyerang autoimun ya. Ini Taman Prado. Dikutip dari Kemenkes .co.id ya, lupus adalah penyakit radang atau penyakit autoimun ya, di mana kondisi sistem imunitas atau kekebalan tubuh ya seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan substansi asing ya Taman Prado dan dengan sel jaringan tubuh sendiri Taman Prado. Kondisi ini membuat ya sistem kekebalan tubuh menyerang sel jaringan dan organ tubuh sendiri yang sehat ya Taman Prado. Peradangan akibat hal ini ya dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh termasuk kulit, ginjal, otak, sel darah dan paru-paru, jantung dan persendihan ya. Lupus merupakan penyakit inflamasi sistem autoimun ya yang belum jelas ya penyebabnya Taman Prado. Penyakit ini terutama ya menyerang wanita usia produktif ya dari 15 hingga 50 tahun ya dengan angka kematian yang cukup tinggi ya. Meski begitu lupus juga dapat ya menyerang laki-laki, anak-anak dan remaja Taman Prado. Seorang tokoh terkenal ya yang terserang penyakit lupus adalah artis Hollywood ya yang bernama Selena Gomez ya. Pelantun lagu How Say ya tersebut serang lupus sehingga mendapatkan transplantasi ginjal ya karena salah satu ginjalnya terserang lupus Taman Prado. Kemudian ya Taman Prado tanggal 10 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Toko Pers Rosihan Anwar ya Taman Prado. Rosihan Anwar seorang toko pers di Indonesia ya, lahir pada 10 Mei 1922 ya. Rosihan ya sejatinya juga seorang sejarawan ya, sastrawan dan juga budayawan. Dirinya dikenal sebagai toko pers ya karena semasa perjuangan ya Rosihan Anwar bergelut ya di dunia jurnalistik ya. Karirnya di jurnalistik ya dimulai ketika Rosihan Anwar ya sejak umur 20 tahun ya hingga akhir hayatnya ya. Sebanyak 20 judul buku dan ratusan artikel karyanya bersemayam ya di koran dan majalah tanah air ya. Bahkan penerbit asing Taman Prado. Pada tahun 1950 ya dirinya bersama Usman Ismail pernah ya berkecimpung di dunia perfilman. Dalam dunia perfilman dirinya sebagai aktor dan juga figur dalam film Darah dan Doa Taman Prado. Selain itu ternyata ya Rosihan juga pernah menjadi ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ya Taman Prado. Selain karirnya di dunia jurnalistik ya, Rosihan Anwar menghabiskan waktu

Ya, ya, dimulai tahun ya 1943 hingga 1982 tahun peradua. Selain itu ya, dirinya menjadi reporter, wartawan, redaktur, bahkan ya menjadi pimpinan redaksi ya sebelum meninggal di Jakarta pada 14 April ya 2011 silam ya. Pada umur ke 88 tahun ya, Rosihan menulis memori kehidupan cintanya bersama sang istri berjudul Belahan Jiwa Semasa Hidupnya Juga Teman Pradua. Banyak penulis kritik ya kepada pemerintah dan tekanan yang diberikan ya kepada pers nasional Teman Pradua. Oke, Teman Pradua, itulah tadi ya peristiwa sejarah, dua peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 10 Mei ya Teman Pradua. Ini mengingatkan kita juga ya untuk kita selalu mengingatkan ya peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau Teman Pradua. Dan juga ya Dona juga ya mau mengucapkan ya selamat ulang tahun yang hari ini merayakan ulang tahun ya di tanggal 10 Mei. Ya, selamat ulang tahun saja buat kamu Teman Pradua ya. Dan panjang umur, sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin amin. Oke, Teman Pradua ya, tadi kita sudah ikut bersama dari peristiwa sejarah dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 7 tentunya dengan info-info menarik ya selama 1 jam ke depan. Bakal Dona temanin kalian dengan info-info menarik ya Teman Pradua. Dan buat kamu yang sudah memulai dengan aktivitasnya di pagi hari ini, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di hari Minggu ya, di tanggal 10 Mei pastinya ya. Yang sudah mau siap-siap gereja atau ke tempat ibadah ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan juga buat kamu yang di rumah ya, ayo bangun ya, sudah pada siang nih Teman Pradua ya, yang masih mager ya, ayo bangun ya. Iya. Oke, Teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, peristiwa sejarah ya. Dan tentunya bakal kita akan ada ya beberapa hiburan lagu-lagu bakal Dona hadirkan untuk kamu. Dan kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 7 ya dengan informasi menarik Teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Sepada ya. Selamat pagi Teman Pradua.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spanya.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke teman pertama, kita masih di Spada ya, tentunya dengan di pukul 7 ini ya, selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Luna hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya teman pertama. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, di mana ini ada jenis tikus ya, pembawa hantavirus di Indonesia teman pertama ya. Ini wajib untuk kita ketahui ya, kira-kira tikus apa saja ya yang bisa membawa, ternyata semua ya sebenarnya. Kalau apalagi tikus ya, pastinya membawa penyakit ya. Ini wajib untuk kita mengetahui bersama ya teman peradua. Hantavirus mungkin terdengar langka ya, tapi reservoir ya utamanya justru hidup sangat dekat ya dengan manusia teman peradua. Tikus dan hewan perangkat lain ya, virus ini bisa menyebar ya lewat debu yang terkontaminasi urin ya, kotoran atau saliva tikus ya, tanpa harus ada gigitan langsung teman peradua. Di Indonesia sendiri ya, keberadaan hantavirus ya sudah ditemukan ya pada beberapa spesies tikus yang umumnya hidup di permukiman, pasar, gudang hingga saluran air perkotaan ya teman peradua. Karena gejalanya ya sering mirip penyakit lain, kasus hantavirus pada manusia diduga bisa lebih banyak ya dari yang terdiagnosis ya. Itulah kenapa penting ya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan lebih waspada ya terhadap tanda-tanda infestasi tikus ya di sekitar kita teman peradua. Kenali juga ya beberapa jenis tikus yang diketahui dapat membawa hantavirus lewat paparan di atas ya teman peradua. Yuk kita sama-sama ya teman peradua. Yang pertama, Ratus Tanesumi ya, atau tikus rumah ya. Tikus rumah Asia sering ya ditemukan di lingkungan manusia di Indonesia ya, dan berpotensi menularkan hantavirus karena hidup dekat dengan manusia teman peradua. Kemudian ada tikus got ya, atau ratus. Tikus urban yang hidup di saluran air ya, area sampah dan lingkungan lembab ya. Spesies ini ya diketahui dapat membawa Seoul ya virus dan perlu diwaspadai karena populasinya tinggi serta sering ya masuk ke bangunan teman peradua. Kemudian ada tikus sawah di Indonesia ya, dikenal sebagai hama padi dan berpotensi ya menjadi reservoir ya penyakit zoonosis ya. Meski kaitannya dengan hantavirus ya masih diteliti teman peradua. Keberadaannya tetap perlu ya diwaspadai, terutama saat bekerja ya di area pertanian dengan infestasi tikus tinggi ya teman peradua. Kemudian Indonesia memiliki banyak spesies rodensia liar ya, dan surveillance teman peradua menemukan ya antibody hantavirus ya pada beberapa diantaranya ya. Hal ini menunjukkan ya ekosistem hantavirus di Indonesia cukup kompleks ya, sehingga pemantauan rodensia perlu dilakukan ya secara berkala teman peradua. Kemudian langkah-langkah ya untuk mencegah paparan hantavirus ya. Yang pertama, kendalikan ya populasi tikus. Kemudian jangan menyapu kotoran tikus secara langsung ya. Pastikan ventilasi baik ya sebelum membersihkan ruangan tertutup ya. Lindungi makanan dan sumber air ya. Gunakan alat pelindung di area beresiko ya teman peradua.

dibawakan oleh tikus ya. Iya, jenis tikus pembawa hantavirus ya di Indonesia ya. Ini perlu untuk kita waspada ya, terutama tikus-tikus yang di rumah ya, jangan kita anggap remeh ya. Jadi harus selalu membersihkan ya tempat-tempat di mana sering dilalui tikus-tikus ya. Ini sangat berpengaruh juga ya bagi kesehatan kita, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada juga ya dengan info-info yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi, teman peradua.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pa, papa, pa.
3: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
3: Kenapa sih mama, ih, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
3: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
3: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
3: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
4: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa.

Oke, teman berada kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal dan hadirkan untuk kamu. Nah, ini buat kamu yang sebelum ke informasinya ya, Dona mau menyapa kalian ya yang ada.

di Surabaya bisa jadi pilihan seru ya untuk liburan dalam kota ya, dengan berbagai destinasi yang cocok ya buat anak anak muda ya, sehingga hingga keluarga juga ya. Kebun Binatang Surabaya dan Taman Bungkul ramai ya dikunjungi karena menawarkan suasana santai ya, area hijau hingga banyak pilihan aktivitas untuk quality time ya bersama keluarga ataupun teman-teman tema perdua. Selain itu, Pos Blok Surabaya jadi salah satu ya spot favorit ya, karena menghadirkan ruang kreatif dengan konsep heritage ya, tenan kuliner dan yang kekinian ya, hingga event musik dan komunitas yang rutin digelar saat pekan akhir pekan ya

binatang di Surabaya ya. Selain jadi wisata legendaris di Surabaya ya, tempat ini menarik ya untuk semua usia karena pengunjung bisa menikmati suasana rindang sambil melihat ya beragam satwa dan area edukasi yang cocok untuk keluarga teman berdua. Kemudian ada Taman Bungkul ya, taman favorit warga Surabaya ini ya, selalu ramai ya saat weekend ya, karena punya area yang santai, yang luas, jalur jogging, banyak pilihan kuliner kaki lima ya, dan suasana malam yang hidup tapi tetap nyaman Taman Pradua. Kemudian ada Pos Blok Surabaya ya. Tempat ini cocok ya untuk healing ya, tipis di akhir pekan karena menghadirkan ya konsep ruang kreatif ya dengan bangunan heritage ya. Tenan makanan kekinian, area nongkrong nyaman ya, serta event musik dan komunitas yang sering digelar Taman Pradua. Kemudian ada House of Sampoerna ya. Tempat ini menarik ya dikunjungi karena memadukan ya wisata sejarah, kemudian museum dan arsitektur ya kolonial klasik yang estetik ya, sehingga cocok ya untuk menikmati suasana tenang sekaligus berburu foto cantik ya. Iya. Kemudian ada Surabaya North Square ya. Cocok jadi destinasi santai ya saat sore hingga malam hari karena pengunjung bisa menikmati pemandangan laut ya, kapal pesiar yang bersandar ya, angin sepoi ya, dan sunset cantik ya dari tepi pelabuhan Taman Pradua. Nah, kita yang di Merauke gimana nih weekendnya ya? Pastinya ke pantai ya, ataupun ke sota ya, jalan-jalan ya, aduh. Atau kemana nih? Pastinya yang mau weekendnya liburan ke keluarga, ataupun mau jalan-jalan ke pantai ya. Kita yang buat kamu yang weekend kali ini di mana nih? Pastinya jalan-jalan ya, apalagi cuaca yang matahari mulai naik ya. Iya. Pastinya mau jalan-jalan ya, tapi tetap waspada ya dengan cuaca yang kadang berubah-berubah ya, tidak menentu pastinya ya. Yang mau ke pantai ya, mungkin seputaran Payung ya, ataupun di Lampu Satu, atau yang ke arah Sidomulyo dan ke sana nih, apa namanya? Ada Matara dan juga ada di Nasai. Ini jadi tempat rekreasi ya, yang bisa menikmati angin sepoi-sepoi langsung ya dari pantai ya. Pastinya sangat menyenangkan ya ketika berlibur bersama keluarga ya Taman Pradua, atau dengan ayangnya kamu ya. Iya, ini jadi tempat favorit ya. Ada tempat-tempat wisata yang baru dibuka ya, ini menjadi tempat wisata. Iya, jadi bisa jalan-jalan ya weekend kamu Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan buat kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Tapi masih ada informasi yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi Taman Pradua.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kita akan tersambung dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Taman Prado. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya. Tapi nanti setelah info ataupun laporan BMKG, kita akan jumpa lagi Taman Prado dengan

Kamu yang punya kolesterol tinggi, ya wajib ya, mari ngumpul ya, kita bahas sama-sama ya. Iya, ini ada timun ya, ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol, teman pro 2. Yuk kita simak sama-sama ya, teman pro 2, seperti apa penjelasannya ya. Timun tidak cuma ya sekedar cuman segar untuk dimakan ya saat cuaca panas ya, tapi juga punya manfaat keren ya buat kesehatan, teman pro 2. Salah satunya bantu menurunkan kadar kolesterol, teman pro 2.

of Medical Food yang menunjukkan ekstra biji timun ya yang dikonsumsi rutin selama 6 minggu bisa menurunkan kolesterol total ya atau LDL dan trigliserida ya sekaligus meningkatkan HDL ya teman peradua. Biji timun ya jadi potensi menjanjikan untuk masalah kolesterol. Teman produk ini buat kamu yang suka kolesterol tinggi ya, bisa ya untuk mengkonsumsi ya timun ya. Iya, kita lanjut ya. Timun mengandung serat larut ya yang bisa menyapu ya kolesterol dari usus ya sebelum diserap ke darah teman peradua. Lalu dibuang ya bersama sisa makanan. Selain itu timun juga ya punya antioksidan seperti flavonoid, ya tanin dan fitosterol ya. Fitosterol ya bersaing dengan kolesterol ya. Saat diserap di usus ya teman produk bikin LDL yang masuk dari masuk ya jadi lebih sedikit teman produk.

Kan flavonoid, tanin ya, cegah oksidasi LDL ya, yang bisa picu plak ya di pembuluh darah dan tingkatkan risiko serangan jantung dan stroke teman peradua. Headline juga ya menyebut timun baik ya untuk kesehatan jantung, kemudian karena rendah kalori juga ya, tinggi air dan nutrisinya mendukung ya metabolisme tubuh teman peradua. Selain timun lebih sehat ya dibandingkan makanan tinggi lemak jenuh ya kayak gorengan ataupun daging olahan ya teman peradua. Selain turunkan kolesterol ya, timun bantu ya hidrasi tubuh dan lancarkan pencernaan. Jadi kalau mau mulai hidup sehat ya bisa dicoba ya untuk rutin mengkonsumsi timun ya. Timun bisa dimakan langsung ya dan dijadikan salad, kemudian jus ataupun water ya, bareng lemon atau daun mint teman peradua ya. Biji timun juga ya bisa dikeringkan ya, ditumbuk dan dijadikan campuran makanan atau minuman juga ya teman peradua. Tapi ingat ya, bukan timun juga bukan solusi instan ya, harus dibarengi pola makan sehat, kemudian olahraga, tidur yang cukup dan manajemen stres teman peradua. Kalau kamu punya riwayat kolesterol tinggi ya atau konsumsi obat ya, sebaiknya konsultasi dulu ya ke dokter ya sebelum menjadikan timun sebagai bagian dari terapi ya teman peradua. Ini buat kamu yang punya kolesterol tinggi ya, bisa ya untuk mengkonsumsi timun ya untuk membantu menurunkan kolesterol juga ya. Dan sebelum kamu rutin ya untuk mengkonsumsinya, wajib ya untuk berkonsultasi ya ke dokter ya, sehingga kamu juga aman ya, ataupun tidak pikir-pikir ya untuk apakah harus lanjut dan tidak ya. Ini wajib ya untuk kamu memeriksa juga ya kesehatan kamu ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat teman peradua. Oke teman peradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Ini merupakan info terakhir ya, tapi nantinya setelah BMKG ya kita akan kembali lagi dengan info-info menarik juga teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Iya, kita masih di sepeda tentunya ya dengan info-info menarik. Iya teman peradua, tetap stay ya teman peradua di sepeda. Selamat pagi teman peradua.

0: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Produa.
1: Oke teman Produa, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Harun Asyarid ya, yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabar nih Kak Harun?
2: Alhamdulillah Mbak, baik.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Produa RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Harun Arasid, inilah informasi selengkapnya. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan pagi ini berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Malam hari nanti diperkirakan kondisi berawan. Dan dini hari diperkirakan kondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 97%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Baik, berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1 meter. Selanjutnya perairan Laut Yosudarso, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Beralih ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum akan terjadi dengan ketinggian 4,2 meter pada pukul 20.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 4 meter pada pukul 5.00 WIT esok dini hari. Sementara untuk sirup minimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 1 meter pada pukul 13.00 WIT. Dan sirup minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 3,3 meter pada pukul 1.00 WIT esok dini hari. Kemudian untuk informasi perakiran cuaca esok hari, Senin 11 Mei 2026, cuaca di Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasid, perkirawan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemaparan cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih Kak Harun ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali, Mbak.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Spadia.

atau Indonesia Timur ya. Itu tandanya kita akan mengakhiri ya untuk program sepadanya ya. Karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada lagu-lagu rohani ya teman Pradua. Dan tentunya kita di info terakhir ya untuk segmen sepadanya ya teman Pradua. Yuk kita ke informasinya ya teman Pradua. Ini ada 7 minuman khas Indonesia ya, rating tinggi versi Testa Atlas ya teman Pradua. Jadi minuman-minuman kita ya yang dari Indonesia ternyata tidak kalah jauh ya dengan minuman dari luar negeri ya teman Pradua. Yuk kira-kira seperti apa nih teman Pradua, minuman-minuman apa ya yang masuk dalam versi Testa Atlas ya teman Pradua. Minuman Indonesia ya ternyata tidak kalah ya dari minuman luar negeri teman Pradua. Ada 7 minuman khas Indonesia ya yang dapat rating tinggi ya versi Testa Atlas ya. Mulai dari yang hangat sampai yang segar-segar teman Pradua. Kira-kira minuman apa saja nih ya teman Pradua? Yuk kita simak sama-sama ya.

3,9 ya. Ada campuran susu kental manis ya, kemudian sirup stroberi ya, mawar, dan juga ada air soda ya, teman pro 2, yang manisnya manis, krimnya sangat segar ya teman pro 2. Ini pasti ya, ini untuk terutama buat kamu yang suka minum soda-soda ya, pastinya ya. Iya, kemudian ada Bansigur ya, dengan ratingan 3,8 ya. Minuman khas Sunda tersebut ya, terbuat dari santan dan juga gula aren ya, ditambah jahe dan daun pandan, tambah berdua. Kemudian ada kopi luwak ya, dengan ratingan 3,7 ya. Biji kopinya ya melewati proses pencernaan luwak ya sebelum diolah sama produa, rasanya rasa kopinya yang lebih halus ya, kemudian tidak terlalu pahit juga ya teman produa. Kemudian ada jamu ya dengan ratingan 3,7 ya, dibuat dari rempah alami ya kayak kunyit, kemudian jahe dan juga ada asam teman produa. Kemudian ada wedang jahe ya dengan ratingan 3,6. Jahe direbus ya bareng gula aren ya, dan rempah juga ya, rasanya hangat ya, dan sedikit pedas dan aromatik teman berdua. Kemudian ada bandrek ya, dengan ratingan 3,6 ya, mirip dengan jahe tapi ada tambahan kayu manis ya, dan cengkeh teman berdua. Beberapa versi ya, pakai santan juga ya, dan tentunya ada kopi tubruk ya dengan ratingan 3,5. Bubuk kopi tambah gula langsung ya, diseduh dengan air hangat ya, tanpa disaring ya, rasanya yang kuat dan pekat teman peradua. Ini teman peradua beberapa minuman ya yang masuk dalam versi Testa Atlas ya. Iya. Jadi minuman-minuman kita ya, minuman khas kita yang dari Indonesia ya, ternyata sudah terkenal juga ya dengan ratingan yang tinggi sama peradua. Jadi wajib ya untuk kita sebagai warga Indonesia ya, harus ya menikmati ya. Oke teman peradua, dan kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum Dona pamitin undur diri teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Strada ya, tentunya dengan info-info terakhir ya. Iya, oke. Kamu jangan kemana-mana, kita masih di Strada. Selamat pagi teman peradua.

saudara, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 53 menit ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sepada Kita sudah berakhir ya teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya yang saya tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada lagu-lagu rohani, dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya kita akan jumpa lagi dengan info Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, merokok teman terbaik kamu.